save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Sembilan delapan Maya FM.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelesaikan

Berhenti. MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ping. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, sobat Maya Sibang, Nuparti.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibn Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Maya FM.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98. Maya FM.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
7: Radio for all.
8: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK apa?

Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM 98.
2: Maya FM

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. No party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: sekolah dasar, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CJS 36.

Ardo Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Indonesia terpopuler. Betul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

Barubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak ya?
1: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya, terima kasih ya, Mas ya, informasinya.
1: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung
4: @98mayafmbandung.
2: Maya FM Bandung.
5: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Tidak seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: BFF.
1: Tanya, sobat Maya Sebab, Nuparti.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Komputer dan Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti
0: Maya FM.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 087770809898 dan di 5441392 di Facebook juga Sobat Maya, tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: CCS 36.

0: pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Nuparenti.
1: Maya FM.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: 98 MyFM.

No Party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
2: @98MayaFM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Kemana nih bro?
6: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Hei, ikutan bro.
7: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk sahabat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
8: CJS 36.

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98, My FM.

menggunakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Tidak seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Lebbaik berhaji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

saya saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut. Aku lagi bete, bete. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran. Pop Indonesia.

Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98 My FM.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, lupa henti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Nukerti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nukerti.
1: Maya FM.

0: Wonder Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Radio itu seperti

0: koordinasi.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ancam ekosistem laut, HNSI Pangandaran siapkan gugatan perusahaan tongkang yang tumpahkan batu bara. Warga dan mahasiswa Sukajaya gelar aksi di kantor Bupati Bogor. Alih fungsi lahan nanas ke tebu berdampak pada UMKM. Pasokan nanas Subang kian langka. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Pangandaran, bereaksi keras terhadap karamnya kapal tongkang pengangkut batu bara beberapa hari yang lalu yang mengancam ekosistem laut Pangandaran.
2: Reaksi disampaikan Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata. JJ menyatakan kecelakaan kapal tongkang itu diduga bukan hanya lantaran akibat faktor alam atau force majeure semata, namun ada unsur kecerobohan dan salah kalkulasi. Dampaknya, insiden dapat mengancam ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan lokal. Ia menegaskan kondisi air laut di sekitar lokasi kejadian telah berubah drastis menjadi hitam pekat, tidak lagi hijau seperti biasanya. Perubahan visual yang kontras ini diduga kuat membawa dampak buruk bagi biota laut secara kimiawi dan biologis. Dirinya mengkhawatirkan arus laut akan membawa material tumpahan batu bara itu meluas ke titik-titik lain mengikuti pergerakan air. Menurutnya, kawasan perairan yang terdampak dikenal sebagai area terumbu karang yang kaya akan komoditas bernilai tinggi, salah satunya lobster. HNSI mendesak Pemkab Pangandaran untuk segera bergerak cepat mengukur luasan dampak polusi. Tak cukup sampai di situ, HNSI juga menyiapkan langkah hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemilik perusahaan tongkang batu bara pengangkut pasokan menuju PLTU Cilacap itu.
0: Di sekitar ini tentu pengaruh dari sisi kimiawinya tentu akan mengganggu dari sisi kondisi ekosistem biologi ada di sini. Dan tentu kami juga akan mempersiapkan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah daerah untuk difasilitasi lah ya mengenai apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah daerah atau apa pemilik perusahaan atau siapapun namanya yang mengakibatkan kondisi lautan seperti ini.
2: Sebelumnya, kapal tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 dilaporkan mengalami kerusakan teknis di tengah laut dan berada dalam kondisi darurat hingga terancam tenggelam. Selasa 16 Juni sore, kapten kapal memutuskan untuk mendamparkan kapal ke wilayah pesisir guna mencegah pencemaran yang jauh lebih luas di wilayah laut dalam.
1: Ratusan mahasiswa dan masyarakat Sukajaya mendatangi kantor Bupati Bogor untuk menyampaikan aspirasi permasalahan lahan yang telah digarap masyarakat selama bertahun-tahun. Sebelum menggelar aksi di kantor Bupati, massa terlebih dahulu melakukan aksi di Markas Komando Polres Bogor.
3: Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai atribut demonstrasi termasuk keranda dan hasil bumi sebagai simbol perjuangan petani, serta membentangkan spanduk bertuliskan Sukajaya melawan. Situasi sempat memanas ketika terjadi adu argumen antara peserta aksi dan petugas keamanan, namun kondisi berhasil dikendalikan sehingga aksi dapat berlangsung dengan tertib. Menurut perwakilan peserta aksi, sengketa lahan yang menjadi persoalan saat ini menyangkut area yang selama ini digarap oleh petani dan warga di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, namun kini diklaim telah dikuasai oleh pihak perusahaan.
4: Ditantara untuk masyarakat 20 hektar. Masyarakat Sukajaya hanya menginginkan 20 hektar yang di dalamnya ada sumber mata air, yang di dalamnya ada daerah resapan, ada sungai.
3: Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya menolak perpanjangan dan oper alih sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, mendorong dilakukannya investigasi dan audit terhadap pihak terkait, serta meminta penghentian tindakan yang mereka nilai sebagai kriminalisasi terhadap warga Sukajaya. Hingga aksi berakhir, peserta demonstrasi berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan solusi atas sengketa lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
1: Sejumlah warga Kampung Cipicung, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, bergantian menandu seorang pasien menuju mobil ambulans akibat akses jalan menuju rumahnya tidak bisa dilalui mobil.
5: Menurut Setiawan yang merupakan ketua RW 03 Kampung Cipicung, pasien yang digotong tersebut bernama Rina Fitri Julianti, 39 tahun, yang harus dibawa kembali ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung setelah luka bekas operasi yang dijalaninya mengalami masalah. Setiawan menjelaskan warga terpaksa menandu pasien karena ambulan tidak bisa masuk hingga ke depan rumah.
6: Warga di sini mah biasa gitu, Pak. Soalnya nggak ada jalan mobil, gitu. Nggak ada akses jalan, cuma pakai motor, gitu. Sangat berisiko, Pak. Tapi gimana lagi, nggak ada jalan yang lain, gitu.
5: Menyikapi video warga yang bergantian menandu pasien, Bupati Bandung Barat JJ Ricci Ismail membenarkan adanya peristiwa warga sakit yang harus ditandu menuju ambulan tersebut. JJ menjelaskan akses utama yang selama ini digunakan warga berada di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia. JJ juga membenarkan adanya pengajuan izin dari warga kepada PT KAI agar akses tersebut bisa dilalui mobil. Namun izin tersebut hingga kini belum dikabulkan. Lebih lanjut, JJ menambahkan, pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan PT KAI untuk mencari solusi terbaik demi meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
7: Kami memahami kondisi ini menimbulkan kesulitan, terutama dalam situasi darurat kesehatan yang membutuhkan penanganan cepat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, serta PT KAI untuk mencari solusi terbaik demi meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, industri radio dituntut untuk terus beradaptasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ledakan pengguna internet dan semakin tingginya penggunaan smartphone telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Kondisi ini membuat radio tidak bisa lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi FM atau AM, tetapi juga harus hadir di platform digital agar tetap relevan dengan kebutuhan pendengar masa kini.
8: Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI, Muhammad Rafiq, usai membuka sidang paripurna daerah PRSSNI Jabar di Bandung, Kamis 18 Juni, mengatakan, perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi media menjadi alasan utama mengapa radio harus segera bertransformasi.
9: Jadi ledakan pengguna internet, disrupsi digital sekali lagi mengakibatkan perubahan cara orang mengkonsumsi media. Orang nonton TV udah nggak di depan TV. Orang nonton TV itu pakai smartphone. Orang baca koran itu di smartphone. Sehingga akhirnya kalau mau survive, kalau mau tetap relevan, orang juga harus bisa dengerin radio di smartphone. Itu hidup atau mati. Kalau mau hidup, laksanakan. Kalau mau mati, ya nggak apa-apa. Ya, itu yang pertama. Jadi disrupsi digital ini memang harus membuat radio di Indonesia putar otak. Gimana caranya dia harus tetap relevan. Saya bangga sama teman-teman Jawa Barat gitu ya, yang meng-encourage anggotanya, lo mau mati atau mau hidup? Kalau mau hidup, ini jalannya. Teman-teman Jawa Barat menyampaikan itu kepada anggotanya. Tapi jangan salah, problem media di Indonesia bukan hanya itu. Ada masalah regulasi juga. Apa yang saya bilang masalah regulasi? Sekarang radio tidak bersaing dengan radio lain. Radio sekarang bersaingnya sama platform digital. TV tidak lagi bersaing dengan TV yang lain. TV itu bersaingnya dengan OTT, dengan Netflix, dengan Apple TV, dengan Prime. Iya kan? Yeah. Nah, pada saat kita harus bertarung dengan platform asing, raksasa yang datang dari luar negeri, radio itu seperti petinju yang tangan dan kakinya diikat. Ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh. Sementara platform digital asing yang masuk ke Indonesia itu gak diatur sama sekali.
8: Menurut Rafiq, saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet dengan aktivitas online yang sangat tinggi setiap harinya. Karena itu, PRSSNI mendorong seluruh radio anggotanya untuk mengembangkan layanan streaming dan memperkuat kehadiran di berbagai platform digital. Apalagi transformasi digital bukan sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi menjadi kebutuhan agar radio tetap mampu menjangkau audiens yang kini semakin akrab dengan internet dan perangkat mobile. Dengan memanfaatkan teknologi dan menjaga kualitas konten siaran, radio diyakini masih memiliki peluang besar untuk tetap menjadi media informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat di era digital.
1: Rencana alih fungsi sebagian lahan nanas menjadi lahan pembibitan tebu di wilayah Jalan Cagak dan Kasomalang mulai menimbulkan dampak terhadap pelaku UMKM pengolahan nanas di Kabupaten Subang. Berkurangnya luas lahan nanas menyebabkan pasokan buah semakin sulit diperoleh dan harga bahan baku terus mengalami kenaikan.
10: Pelaku UMKM sekaligus owner olahan alam sari serba nanas, Ade Patas, mengaku kondisi tersebut sudah mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, lahan nanas di kawasan Subang Selatan selama ini menjadi penopang utama kebutuhan bahan baku bagi para pelaku usaha olahan nanas. Ade mengatakan pasokan nanas yang sebelumnya mudah didapat kini semakin terbatas. Jika beberapa tahun lalu dirinya mampu memperoleh 1 ton nanas setiap 2 hari, saat ini jumlah tersebut sulit dipenuhi. Dalam sehari pasokan yang tersedia hanya sekitar 2 karung atau setara 50 kg.
11: Kenapa tebu itu bisa di daerah atas itu? Dan fungsi lahan pun itu sangat terlalu salah lah. Tidak menghargai pemerintah setempat, tidak menghargai petani gitu kan.
1: Ada-ada saja aksi puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kuningan Kabupaten Kuningan Kamis sore. Mereka menggelar aksi demo dengan menumpahkan 1 karung berisi katak serta jangkrik di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan. Aksi dilakukan terkait dugaan korupsi tunjangan DPRD. Merasa kecewa atas kinerja Kejari, massa membuang ratusan katak, ulat, dan jangkrik saat aksi.
12: Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kuningan atau Alamku Kabupaten Kuningan, Kamis sore menggelar aksi demo di depan kantor Kejari Kabupaten Kuningan. Dalam orasinya, massa mempertanyakan terkait dugaan korupsi tunjangan DPRD Kuningan yang dinilai cacat hukum.
13: Ini adalah aksi keprihatinan tentunya terkait permasalahan tunjangan DPRD. Ini adalah aksi keprihatinan dan kekecewaan kami kepada kejaksaan yang harusnya harapan kami bisa cepat menyelesaikan karena beberapa kabupaten kota lain juga menyelesaikan dengan cepat. Bahkan beberapa sudah ditetapkan sebagai tersangka.
12: Masa kemudian membuang ratusan katak, jangkrik 1 karung di hadapan petugas saat menjaga aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan tersebut. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kepada Kejari Kuningan yang dinilai lamban dalam penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD selama ini.
14: Harapan kami, kasus tunjangan DPRD ini tidak sama seperti kasus BCO yang sempat aksi kemarin. Bayangkan betapa kasus yang luar biasa, 119 miliar anggaran negara, sudah 5 kali ganti Kejari dengan bahwa tidak ada unsur pidana. Jadi kami harap kasus tunjangan DPRD ini bisa meluas kabupaten yang lain, karena kabupaten yang lain sangat cepat. Sebetulnya kasus Kuningan itu lebih parah daripada yang terjadi di kabupaten yang lain. Kenapa? Karena hanya Kuningan lah tunjangan dikeluarkan tanpa perbuk dan juga tanpa melalui aprisial.
12: Aksi unjuk rasa oleh puluhan massa di depan kantor Kejari dijaga ketat oleh aparat kepolisian Polres Kuningan. Setelah melakukan orasi, massa membubarkan diri dan akan terus mengawal proses dugaan korupsi oleh Kejari sampai dengan tuntas.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: guru sekolah dasar, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.
4: Maya FM

dampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Ibn Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Maya, Nuparenti.
1: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya tiba. Nuparenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Harga lega yang saat ini sebesar Rp2.000 sebenarnya masih memiliki dasar hukum berupa peraturan wali kota atau perwal. Namun pemerintah sedang mengevaluasi aturan tersebut agar masyarakat dapat menikmati ruang terbuka hijau tanpa dikenakan biaya. Menurut Farhan, keinginan menggratiskan akses masuk bukan berarti mengabaikan pengelolaan kawasan, tapi pemerintah Kota Bandung justru ingin memastikan seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan ruang publik sebagai tempat rekreasi, olahraga, hingga berinteraksi sosial. Selain membahas Tegallega, Farhan juga menjelaskan perkembangan renovasi alun-alun Bandung yang hingga kini belum dibuka kembali secara permanen. Keputusan menutup sementara alun-alun karena masih ada sejumlah pekerjaan renovasi yang dinilai belum memenuhi standar kualitas sehingga perlu dilakukan perbaikan sebelum kawasan tersebut kembali digunakan masyarakat.
1: Taman publik khusus di Tegallega itu memang ada bayaran masuknya, sama seperti masuk ke kolam renang Tirtalega. Nah, cuman saya lagi kaji bagaimana caranya supaya bisa gratis. Itu teh ada perwalnya ternyata. Ini saya lagi mau kaji dulu untuk bisa mencabutnya. Mudah-mudahan kita bisa gratis ya. Cuman masalahnya memang sekarang Tegallega ini fungsinya mix sekali ya. Ada ruang terbuka hijaunya, ada sarana olahraganya, ada tempat wirausahanya, terus ada juga tempat pengolahan sampah. Jadi kita lagi tata ulang lah gitu. Lalu gini, kenapa saya tutup waktu itu? Karena pekerjaan dari renovasinya jelek, makanya saya tutup. Kan saya minta diperbaiki, lelangnya diperbaiki, desainnya diperbaiki. Pokoknya sampai betul-betul selesai dan layak. Ingat nggak waktu liburan akhir tahun 2025 kan dibuka karena udah baru sah. Karena memang pekerjaannya jelek.
0: DPRD Kota Bandung mengapresiasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan sejumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam kegiatan Bursa Tenaga Kerja Bandung Utama Job Fair yang berlangsung di Gor Koni Bandung, Jalan Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setiawan, mengatakan kegiatan yang digelar secara gratis tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Bandung untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan peluang kerja, sekaligus menekan angka pengangguran terbuka di Kota Bandung. Menurutnya, kegiatan bursa kerja menjadi wadah yang mempertemukan pencari kerja dengan berbagai perusahaan secara langsung, sehingga masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin untuk memperoleh informasi lowongan kerja yang sesuai dengan kompetensi dan minat masing-masing.
2: Di gedung KONI diselenggarakan Job Fair Connect 2026. Ini sangat luar biasa. Saya mengapresiasi ke Dinas Tenaga Kerja yang mau menghubungkan antara para pencari kerja dan para perusahaan-perusahaan yang keluar perusahaan ada di sini. Semangat mencari kerja sungguh luar biasa. Oleh karena itu, semoga apa yang diharapkan oleh para pencari kerja di Job Fair ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihubungkan jodohnya dengan para perusahaan di sini.
3: Kampurator Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk musik antusias ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony siap memukau dalam gelaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang perempuan di Jawa Barat yang memiliki balita untuk pergi menjadi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Gubernur beralasan selama ini pemerintah cukup direpotkan dengan urusan TKI asal Jawa Barat dengan berbagai masalahnya. Menurut Gubernur, mereka yang masih punya balita lebih baik berupaya bekerja di kampung halaman saja daripada pergi sebagai TKI tapi akhirnya menjadi masalah.
5: Perginya ilegal, pulangnya harus kita kembalikan. Perlu biaya, perlu komunikasi. Itu pertama. oleh bapak tirinya, yang dilecehkan oleh pamannya karena ibunya pergi jadi TKI di luar negeri. Apakah kita akan membiarkan? Tidak. Per hari ini, agar Dinas Pemberdayaan Perlindungan Ibu dan Anak mengeluarkan peraturan gubernur yang melarang warga Jawa Barat memiliki anak balita pergi ke luar negeri untuk bekerja.
0: Kalangan penyelenggara sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Jawa Barat membantah sudah berjalannya program sekolah swasta kerjasama atau SSK. Program pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut diklaim sudah menggandeng 751 SMA dan SMK swasta untuk menampung sekitar 78.000 calon murid yang tidak tertampung di SMA dan SMK negeri. Melalui skema pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem seleksi penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026. Ketua BMPS Jawa Barat Agus Rianta menilai kerjasama tersebut belum bisa dikatakan berjalan karena pihaknya masih mempelajari skema yang ditawarkan pemerintah. Agus meminta pemerintah membuka daftar sekolah yang disebut telah bergabung dalam program tersebut agar dapat diketahui publik.
6: Untuk SSK itu kita masih mempelajarin ya, karena kemarin kan juga baru contoh ada dua yang ditandatangani. Walaupun kami dari BMPS menyorotin kontribusi pemerintah menyangkut SSK ini, yaitu DSP 1,5 juta dan SPP 100.000. Menurut hemat kami ini sangat tidak relevan. Jadi uang 100.000 untuk SPP ini untuk personal sekolah swasta sangat tidak mencukupin. Sama bagaimana kalau dengan SPP 100.000 tapi kita tidak bisa memungut lagi. Ini kan kalau tidak salah kemarin ada informasi bahwa dengan DSP 1,5 SPP 100.000 sekolah tidak diperkenankan memungut lagi. Seperti itu. Kita masih mencoba melihat 1-2 hari ini teman-teman apa itu di penyelenggara sekolah.
0: Berbagai cara dan upaya dilakukan untuk menyelundupkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan, namun upaya tersebut selalu berhasil digagalkan oleh petugas. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP kelas 2A Banceuy Kota Bandung, Andika Saputra mengatakan pihaknya kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu ke dalam lapas. Pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas saat melakukan pemeriksaan terhadap seorang pria berinisial F sebelum memasuki ruang kunjungan yang terlihat cukup gelisah. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah melihat adanya benda mencurigakan yang menonjol dari bagian tubuh pengunjung tersebut. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sabu seberat 19,14 gram yang disimpan dalam alat kontrasepsi kondom, kemudian dimasukkan ke dalam lubang dubur pelaku. Atas temuan tersebut, pihak KPLP kelas 2A Banceuy Kota Bandung langsung berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polrestabes Bandung.
7: Dengan modus menyembunyikan di kemaluan atau dubur di balon alat kontrasepsi kondom, jadi yang membawa itu satu orang laki-laki inisialnya F, kemudian ditamankan di sini berat 19,14 gram.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

درعا. ويا إفهام hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Duperti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Me paro un pie.
1: Vaya FM. MyFM.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius, emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0812-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di

0: Maya, Nuparti.
1: Maya FM.
0: Saatnya, sebaiknya simak Nuparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2022-66-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: Halo, kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: Underarm.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan, bro.
0: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya Event.

Semangat, Jumat kita waktunya JJS 36 tanggal 19 Juni tahun 2026 bareng Meina Rahman. Hari ini gila, cerah banget. Kalau sobat Maya yang lagi cuci-cuci baju gitu ya, jemur-jemur, kayaknya hari ini hari yang bikin sobat Maya happy karena pasti jemurannya kering. Bagi sobat Maya yang lagi mobilitasnya tinggi di jalanan, wah, panasnya luar biasa. Mendingan ngadem dulu sambil JJS 36 sampai jam 6 sore.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Sobat Maya Sobat, Nuparenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Sobat Maya lagi rindu, ya udah jangan ditunda-tunda lagi. Langsung aja request lagu favorit Sobat Maya sambil nyapa-nyapa ke WhatsApp 087770809898. Mainnya juga akan bukain telepon di 5441398. Untuk Sobat Maya yang biasa pengen selalu dengerin JJS 36 tapi misalnya sambil keluar kota, sambil di jalanan, boleh bisa dengerin via streaming di www.98mayafm.com. Oke, pokoknya jangan lupa Sobat Maya tinggal download di Play Store, nama aplikasinya 98 Maya FM Bandung. Oke? Okay? Siap, let's go. JJS 36.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut Gang Kopsi nomor 60 Kelurahan Cipaduyut Kidul Kecamatan Bojongluar Kidul Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
5: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

Kunci, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati

0: Hanya Vivian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
1: Vivian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Raya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: IFF.
1: Κάποια τελευταία διαστημά. Νου πάρτι. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 89.8 MyFM.
1: Tanya, sebenarnya siapa? Duparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu.

0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: At 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak. No parking.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di

0: ngobrol?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CJS 36.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak pak, tahu nggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Remting
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus.
5: Oh, gimana dong?
4: Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Wisnu Parti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2,

kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut?

0: Komunikasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer.

0: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil?
0: Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for
4: all. Facebook Maya FM.
5: At 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
7: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: percaya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat PM bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat PM bisa request lewat SMS 0877 708098.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: Magaya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nupar di Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: guru sekolah dasar, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nukar tim
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Emping.
3: Maya FM, Maya FM.

0: JFF.
1: Tepatnya, sebetulnya sebab Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut

0: MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: MyFM 98
2: MyFM.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Radio for all. Maya FM

Sekoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: 0227 708 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung
0: @98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: adalah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita hantarkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan rasa syukur kepada kita supaya kita menjadi hamba-hamba yang terhindar dari siksa kubur. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang selalu mengabdi kepada Allah yang Maha Kuasa, dan diberikan kemudahan dalam segala perkara, dan dimudahkan juga untuk jalan menuju ke surga. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini gelaran Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa Selalu di Hati kembali hadir di 98 Maya FM di Komplek Kopermen 1 Blok T nomor 11. Insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita akan bersama-sama di Tahsinul Quran, yaitu sebuah agenda atau gelaran dari DH ya, Damar Hati ini. Ya, salah satunya kalau di hari Sabtu itu adalah adanya Tahsinul Quran. Dan di dalam Tahsinul Quran ini bukan hanya sekedar belajar ya, belajar bacanya, cara baca ya, cara menunaikan hukum bacaan juga dari hakul harfi dan mustahakul harfinya, juga termasuk mengkaji ya, makna-makna dari Al-Quran itu sendiri. Bahkan kalau dilihat kepentingannya memang penting itu, rahmatullah ya. Penting memahami ya dari ayat Al-Quran itu sendiri. Karena tujuan belajar Al-Quran itu supaya kita paham. Setelah paham, ya tentunya memahami itu yaitu dengan mengerti, dan akhirnya kita bisa beramal mengikuti Al-Quran. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Quran ini maka kita akan terselamatkan. Kita akan dimudahkan oleh Allah. Itu karena Al-Quran adalah merupakan petunjuk atau penuntun, atau juga yang disebut hidayah, untuk mencapai ridho Allah atau mencapai segala apa yang Allah cintai, senangi untuk hambanya. Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, janganlah kita membelakangi Al-Quran, karena senantiasa Al-Quran itu harus menjadi imam kita. Bahkan dalam salah satu doa sering kita nadomkan ya, bahwa Al-Quran ini ya Allah jadikanlah imam gitu, jadikanlah imam itu yaitu yang diikuti, liu tamak bihi, supaya diikuti Al-Quran ini. Ya itu ya, rahmakumullah. Semoga di hari yang kelima ini, kalau memang ini hari kelima, gitu. Karena apa? Karena ada yang kelima, ada yang keempat hari ini. Semoga kita juga termasuk hamba-hamba yang senantiasa menyongsong atau menyambutnya kebaikan bulan Muharram ini, yang antara ada di tanggal 10 Muharram.
ya sebelum Muharram itu dianjurkan untuk kita melaksanakan siam atau puasa, puasa Muharram itu sendiri. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mangga orang orang pilarian informasi rahmakumullahnya. Informasi alhamdulillah tasumping ti Bu Asih. Assalamualaikum. Alhamdulillah Radio Maya di Jalan Gagak Goncrang tuh. Di Jalan Gagak Goncrang, koma di Nusanesna. Rahmakumullah sok nyuhun ka informasina. Oge sim kuring sejak nyuhunkeun bantosan di kapalawar gisadayana. Bili aya nu bade mundut bahasan mangga diantos. Ya perkawis naon gitu ya sok tekegi ragu-ragu tekegi isin-isin itu margi mumpung ya itu ada kesempatan ya itu pasau Rasulullah gini kan waparo goka kobla suglika itunya gunakanlah kesempatan sebelum sempit ya, itu jadi kesempatan kita bisa meraih banyak ilmu bisa dari membaca, mendengar dan juga bertanya gitu ya. Salah satunya. Ya sobat Maya, mangga di atasnya informasi sareng naon wae anu bari dipunutna insyaallah urang sasarengan. Rahimakumullah dina surat anun dinten Kamisnya. Wihlah karena dinten Kamisnya mangga. Surat As-Sauf, surat Anuka, sabara? Surat Anuka. 61. Rahmakumullah. Sok mangga tinggal lah. Rap deui sibuk. Ya tinggal. 61 mangga. Uningaan ayatna Anuka 10. Ya, sok mangga. Ulingaan ayat anu ka 10. Allah ngadawuhkeun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله

0: طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Nah, kiraan langkung alsana sepuluh segitu rahmatullahnya. Surat As-Sauf ayat 10, ayat 11, ayat 12 ya. Mga ayna orang tinggal di lawan hakul harfi. Oke, mustahakul harfi. Hakul harfi na nyata hak huruf. Hak huruf itu berarti makhrajnya, rangah makhraj hulawanya. Tinggal ya, ya di mana kaluarna? Ya, makhrajnya tempat kaluar makhluknya. Pami makhrajul huruf tempat-tempat keluarnya huruf. Pami makhrajnya tempat keluar, makhrajul huruf tempat-tempat gitu. Sama berat tempat biasa. Tapi pami ya unggul mah makhraj ya saya sama makhraj. Pami iya unggul mah. Kalau anak di mana ya, tinggal ya, ya, ya, ai. Tuh, sok di, ya disukunkan. Ai. Nah, upami ai, ya, iya, berarti karaos pisan di mana? Tina wastul lisan. Ya. Wastul lisan. Ma'al hanak. Jadi, kalau anak te karaos tina tengah lidah sarang, iya, sarang langit-langit lah. Gitu, sarang langit-langit. Ai. Sabina sarang naon? Ja, aje. Saya aje, aje. Eta aje mah ampir ujung lidah, rahimakumullah. Upami aje, aje. Nah, gitu ya. Upami aje. Beda sarang aje, aje. Gitu. Wajah dadu. Atau mah masih kerek-kirang. Wajah sok sanos aya pantulannya. Tapi wajah eta mah hampir mirip ujung lidah. Tapi upami wajah, wajah nah gitu. Itu mah ayana di mana? Ayana di tengah lidah. Wastul lisan ma'al hanak ya. Tengah lidah sareng langit-langit. Wajah, wajah. Gitu. Ai. Sami sareng non li, sami sareng sya, sya, ash. Ya. Itu makhrajnya ya. Tu sababaraha huruf anu kaluar tina wastul lisan yaitu di antaranya aya ja, aya sya, aya ya. Ja, sya, ya. Kaluar di mana tadi? Kaluar tina wastul lisan ma'al hanak. Ya, tengah lidah sareng langit-langit ya. Tuh, ya ai jadi ya, sukunkan terus sama pami hoyong menakan makhrajnya sukunkan ai aje gitu ash ya. Terus itu hakul harfina aina mustahakna dina iya ya di ausna panjang ya di ausna panjang gitu biasa lu panjang sok sebut mad mad gitu ya. Nah, di dia ayah mustahak, rahimakumullah. Mustahak saya pertemuan. Ya tadi ya huruf ya berharokat patah bertemu jeng naon, jeng alif. Maka ada hukum baru, gitunya. Hukum anyar atau mustahak, dirinya nyata naon. Hukum aridohna nyata mad tobi'i. Kawitna hula awas, ya atau mad asli kawitan nama. Nah cenah da eta mah aya alifna dina ayuha mah da benten deui alif eta mah ieu nya tama tak sok disebut teh mad tabi'i muqaddar ya mad tabi'i muqaddar sok dicirian teh atawa diingetan ya diingetan teh ku patah berdiri gitu ya patah berdiri ta eta ya di ausna panjang gitu ketika aya patah berdiri karena di situ teh ada alif yang disembunyikan gitu ya alif muqaddar ya. Nah seterusnya saat atasna mantobi muqaddar ya aya anu dipayunan. Dipayunan teh nyaeta anu dihadapi gitu nya. Ku mantabi ilmu qadar teh nyaeta alif ta. Muncul di mustahak. Ya. Nyaeta pertemuan anu merubah keadaan. Gitu anu kawitna huruf biasa gitu nya berubah. Janten naon? Janten man tadi kawitna mantabi ilmu qadar. Kusabab galitun ayah hamzah, hamzahnya maka mustahakul harfina janten naon? Janten mad jaiz mun fasil ya. Mad jaiz mun fasil. Nah itu remakullah ya. Mustahak nate atapi hukum aridoh na. Ai mustahak teh pertemuan remakullahnya. Dari pertemuan itu muncul hukum, itu hukum-hukum arid, hukum baru, hukum arido, hukum arid, ya. Hukum arid, yaitu hukum yang baru, yaitu naon, yaitu mad jaiz mun fasil. Mad hartosna bacaanna panjang, jaiz, ya boleh cara bacanya mun fasil terpisah, itu ya. Ya ayyuhalladzi dina ya dan a itu ya. Ya tadi wastulisan a adalah aksol halki ya. Aksol halki atanapi pangkal tenggorokan. A pangkal tenggorokan. Nah, tenggorokan tadi bagi tilur makulo tikorok. Kenggerong tenggorokan dan nah, luar biasa tuh bahasa Sunda mah tikoro genggerong gitu nya tah dibagi tilu teh nya tenggorokan tikoro genggerong gitu naon tilu teh hiji aqsal halqi dua wastul halqi tilu adena halqi gitu ya. Tak ari a, di mana eta hakul harfina atau makhrajna a mah keluarnya tina aqsal halqi. Ayah sabara hiji anu tina aqsal halqi. Ayah dua naon nya eta hamzah sareng ha ya hamzah sareng ha gitu. Hamzahna seperti tadi ayuha ya ayuha. A kain a ya pami a itu lebetnya karena lebetnya karena iya a kalau begitu kan a ya itu tina wastul halki ya tapi ya a ya a ya a itu ya ya ayuh ya ai a sarang ha sami tina tina aksol halki tapi pangkal pangkal, ya pangkal tenggorokan, ya ada pangkal, ada juga ujung, ya. Nah dua huruf yaitu h dan a, tapi a dan h, hamzah maksudnya teh, sarang h, itu ya. Terus disarisna ayat remakullah huruf dina halki eta teh, dina pertengahan anak. Abi wastul halqi na aya ha aya a aya ha aya a gitu tapi he jeung ain ya he ain gitu tapi haun dan ainun ya rabbakullah itu teh huruf wastul halqi ha matak sing saya Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim tuh. Ya. Dina ha nanti sing sarae. Ya, ula alham, alham ni asa aya basanya. Alham tu aya basa teh. Teh kayak gini kitu-kitu nya rahmatullah. Kedahna alham, nah, dina lam lagi ulah mantul deui sok aya nu ieu. Alham, alham, alham. Itu masih keren teman. Tahan bari dilepaskeun alham alham alham masih kena sok aya nu jekleuk dina lamna alham alham gitu ya sekali ya rabbakullah sok belajar rapi lah alhamdulillah gitu ya ha alhamdulillah tahu pabrik ima kan tadi dia dina wastul halqi ya aya ha aya ain gitu luka tilu dina wastul halqi teh aya nu namina adnal adnal teh nyaeta mangrupakeun salah satu posisi kondisi nu aya dina halqi tenggorokan genggerong tikoro anu di ujungna gitu ya bahasa Sunda nama ya ujung bahasa Indonesia aja Allah tungtung lah tungtung tikoro upami pangkal mah ya eta puhukna puhu tikoro gitu ya puhu genggerokan ah rahimakumullah luar biasa nya bahasa sakayang hayang yang seukeun sendiri gitu bahasa nanti tapi da memang nya gitu kahiji pengetahuan kanggo urang gitu nu kadua nya urang kedah tiasa milih milah lah rahimakumullah saterasna tadi dina ada nal halki ujung tenggorokan teh aya dua huruf sami nyata kho sarang gho kho gho sami dina naon eta ujung tenggorokan hampir caket sarang naon sarang aksolisan ya sarang aksolisan caket eta ba pada empet sama kulonya kho sarang upami tina ima ko nya ko jeng ka jeng ko jeng go ambil mirip cuman dibatasi jadi antara ujung lisan antara ujung tenggorokan sarang pangkal lisan ya aya batasanna rahimakumullahnya nah ujung lisan ko sarang go ujung lisan, ujung tenggorokan, ya. Kho sarang go, pangkal lisan, ka sarang o, ka sarang o, gitu ya. Sakenik bentar nanti yang melampaui batas lah sakenik. Cuman sakat gitunya. Soalnya ini misalnya ka ujung, di ujung ka pangkal, ya ambil nempel sama kulsar sama. Tuh ya. Kanggo nanti teh tadi teh kanggo hakul harfi sarang mustahakul harfi nah aiman jaiz munfasil bacaan panjang awasana tiasa pisah jadi sok sanaos pisah oge model kieu bisa nerjemahkeun ya wahai itunya harfu nida teh ayyuha mudada jadi yang diseru ayyuhalladzina amanu munada yaitu yang nu diserunya jadi rahmakumullah dina naon namina teh dina nerjemahkeun tiasa bisa antabisya sareng ayyuha gitu ya wahai ayyuha sakabehna alladzina amanu jama-jamanu ariman tiasa bisa teh antara ya jeung ayuha. Naon sababna? Sabab dua kalimat atuh jadi dua kalimat mah tiasa dipisahkeun naosna. Itu ya. Aduh kiki cepat ya. Ya, oge nu salajengna. Ya. Kala urang tinggal.

mga orang anu urang teraskeun mah kumaha. Urang teraskeun mudah-mudahan tadi saatosna tahsinul Qur'annya perkawis belajar dina hakul harfi sareng mustahakul harfina ayeuna urang naon ayeuna mah urang waktu fihim ma'anahu ya waktu fihi ma'anahu urang pahami elemenya itu kalimat-kalimat na nu ayeuna Al-Qur'an tadina awasan tadi teh urang pahami ku urang da eta tujuanna mah supaya paham tas paham tiasa diamalkeun kan Al-Qur'an mah kanggo kahirupan urang jadi dan hidup teh make Al-Qur'an gitu. Eta teh upami urang ngartos, upami teu ngartos mah lamun tiasa ngau Al-Qur'an. Nah, itu nya mangga sok urang ulingan dina surat naon tadi teh? Surat As-Sauf ya surat As-Sauf surat ke-21 ayat ayat ke-10 rahmatullah mangga ulingan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim abdi jalinu pendiri ka Allah tina panggoda syaitan anu dilaknat ya ayyuhalladzina amanu wahai sakabeh jalma-jalma anu teu percaya ka Allah percaya kana janjina percaya oge kana peringatanana percaya oge kana kabar gembirana hal nah ini istifham atawa napi pertanyaan naha naha adullukum naha hayang itu lah naha hayang aranjeun dituduhkeun gitunya di bejaan aranjeun biasa ala tijarotin kana hiji dagangan ai dagangan bentukna kana pekerjaanan ieu mah ala tijarotin kana perdagangan atulah ieu gitu kana perdagangan pekerjaan berarti rupanya sok sanajan katingalna aya tanwin tapi sifatnya tapi rahimakumullah ia menduduk menuju ke nate karena iya emang nama-nama teh makna nak wungkul lah ala tijarotin ya sales dagang tapi perdagangan gitu pamidagang makan etama piil ya emang isim janten tetiasa disebutkan dagangan ya dagangan mah emang emang isimnya masdar ya upami perdagangan nah iya mah padamelan tapi pekerjaan ala tijarotin karena hiji perdagangan bisnis lah bisnis oke bisnis ya karena bisnis gitu tunjikum anu mana eta bisnis teh tiasa nyalametkeun aranjeun min adabin alim tina siksa anu kacida nyelikna. Nah, luar biasa rahmatullah. Aya tawaran ti Allah. Atalapi aya ya Allah nawarkeun. Nawarkeun. Hayang teu cek Allah teh dibejaan. Nyaeta karena hiji anu piuntungan usaha anu bakal ngadatangkan untung bari jeng salamat tina siksa neraka. Nah itu maksudna teh rahmatullahnya wargi ditaros ku Allah ya. Ya Allah naros ka urang bari diwaran kumaha ku urang hayang teh dibejaan naon nyaeta bisnisnya anu matak ngadatangkan kauntungan dunia tahu juga oge okay. Tunjiku min adabin alim lain ukur dunia boga untung tapi di akhirat oge okay, orang diselamatkan untungnya lebih gede gitu bahkan ya. Jadi untung gede dulu untung gede sebenarnya untung ketika orang diselamatkan di akhirat ya Allah tunjikum min adabin alim ditaros ya wargi wargi ditaros hoyong te gitu ya
Mga ketik walaranana. Mga ketik walaranana hayang teu. Hayang di hayang untung dunia akhirat teu kitu lah. Nya. Pertanyaan ti Allah itu ya tangtosna ge kedah diwalar atuh rahmat Allah. Kan ieu pertarosan hal adulukun gitu. Nah hayang ai adulukun teh dalil, ai dalil teh bukti lah gitunya. Hayong te gitu bucuk orang mah anjeun di bejaan bukti. Urang ku kitu aja lah ku bahasa urang we. Hayong te anjeun di ieu naon di bejaan gitu ya. Apa ai dalil teh kalau enggak bejaan bener jeung salahna ku dalil gitu rumah kulonya. Hal adullukum ala tijarotin. Hayang teu dibejaan aranjeun kana hiji bisnisnya. Eta bisnisnya anu matak bisa ngadatang kauntungan di dunia pasti moal unggul lah. Gitu. Tapi lain dunia unggul tunjikum nyalampetkeun aranjeun min adabin alim tina siksa anu nyeri. Hayu urang wal sadayana sasarengan. Hoyong ya Allah. Itu ya pasti ada sahan nu alim. Dunia na boga untung, akhirat na juga leuwih untung. Itu aya nu alim rahimakumullah sadayana pasti hoyong. Pasti bakal timbul pertanyaan ieu teh. Nya urang tiasa ngajawabna apakah peun titik sebetulnya henteu. Henteu rahimakumullah upami ninggal dina ya memang kalimat sempurna nya gitu. Upamina wakop mah wakop sempurna, wakop tam. Tapi dina hakikatna mah memang urang teh kudu timbul pertanyaan nya hayang teu bisa kieu. Anjeun hayang teu bisnis anu untung. Nya hayang apakah semut dinya unggul jawab henteu. Timbul pertanyaan, dagang naon kitu? Nah, pan kitu rahmatullah nya. Dagang naon gitu. Kade ya beli aya ieu cenah naon bukan aya nu nawaran barang haram aya rahmatullah untungna gede tapi henteu salamet di akhirat. Ya rahmatullah de kitu mah. Tah nu salamet di dunia untung di dunia salamet di akhirat nu kumaha? Nah timbul pertanyaan nu kumaha atuh teh? Ya Allah ngawaler kieu tu'minuna billah arajeun kudu boga hate nyadiakeun hate pikeun percaya ka Allah. Percaya teh kumaha da abi percaya ka Allah mah percaya pisan yen Allah teh pangeran. Sanes sebut dinya atuh.

nyampurnakeun kawajiban eta. Berarti dipasihan teu damang nanti sae rumahku. Coba lamun teu dipasihan teu damang bang belas we teras tuh. Ya remakumullah. Janten iman ka Allah teh seperti kitu tah. Nya iman ka Allah teh. Nyata sing nepikeun ka mana? Sing nepikeun kana kasadaran ketika diuji kudu teu dipikahoyong ku urang. Yen sami eta ge kasayan ti Allah. Itu ya remakumullah saterasna. Percaya ka Allah teh tu'minuna billah teh. Gitunya ya, iman tapi yakin ke Allah yen Allah teh tadi saya selalu memberikan yang terbaik. Nah, nusa terasna tu'minuna billahi wa tuja wa rasulihi ya wa rasulihi. Oke. Meyakini ka rasul sebagai utusan Allah. Jadi ketika rasul diutus teh memang mangrupakeun karunia nikmat ti Allah, karunia anu gede. Itu wasilahna urang tiasa diselametkeun ku Allah teh sabab aya rasul. Ya itu. Ya sabab aya rasul anu nuntun urang. Mun dina hadisna disebutkeun fa inna asdaqul hadis kitabullah. Ya fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pang sae-sae na kalimat boh parentah boh larangan ayana dina katangtuan ti Allah nyaeta kitabullah. Dina wa khairul hadi pang sae-sae na petunjuk ajaran gitu nya. Nyaeta ajaran anu didugikeun ku Rasulullah ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah iman ka Nabi Muhammad teh sing nepikeun ka yakin di sakuranu dituduhkeun diajarkeun ku Nabi Muhammad teh eta teh sae keur urang. Ya pan tadi teh khairul hadi ya sahade-hadena petunjuk nyata hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nyata petunjuk anu diajarkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam kitu nya rahmatullah. Nah makana tadi saya teh bisnis tu kitu teh pan dina ayatna ge hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Nah, daek aranjeun dituduhkeun kana bisnis anu nguntungkeun dunia nyalametkeun akhirat. Hayang Gusti, dukumaha tu'minuna billahi wa rasulihi. Tos beres kudu kadinya teu acan. Masih panjang rumakullahnya. Masih panjang. Mung waktos da lah waktosna teh seep atuh nya urang ustaz dugi ka dieu harawanya. Urang insyaallah lah pami aya waktu urang teraskeun ya sasarengan deui ya bade dinten Salasa tapi Rebo atawa tapi ya mudah-mudahan lah aya Kang Pak Iste masih kene ieu rebokulo masih kene istirahat anu luar biasa nya bagi ka ieu nya mencek urang mah saking ku sibukna jeung capekna nya tidak bisa ditebus ku sababaraha hari gitu untuk istirahat nanti. Yang akhirnya masih kini dalam rangka istirahat. Itu mudah-mudahan istirahatnya tiasa ngadateung manfaat kanggo anjeunna, pulih deui kasehatanna, oge tiasa aktivitas sabihara-biharina deui. Doakeun teu darah mangga khususna kanggo Kang Faiz nya. Anu anjeunna ayeuna nuju nya sakedik lege salirana aya iyalah aya non aya anu teu raos gitu. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqam. Amin ya Allah ya Rabbi. Amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waduh, malam minggu nih ya. Ada yang ngajak pacaran? Oh, jangan ah, Pak Ustadz bilang jangan pacar-pacaran. Iya enggak Pak Ustadz, ta'aruf mendingan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Santika hadir di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya. Joget Morena Sobat Maya, edisi malam minggu. Sabtu 20 Juni 2026, Sabtu-Sabtu gini, enaknya nongkrong di mana ya? Di 98 Maya FM Bandung dong. Joget Morena. Dura.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 5413-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
0: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

لبيك لبيك لا شريك لك bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: seperti mati lampu, tapi enggak sih ya, nyala, AC nyala. Tapi kenapa gelap? Aduh, ini efek dari pemadaman kemarin ya. Jadi lampunya tiba-tiba pret pret pret padam. Oh, suara padam lampu begitu ya, pret pret pret. Aduh, kenapa juga sih kemarin gak bilang-bilang mau madamin listrik ya? Ampun. Gimana nih Sobat Maya? Selamat pagi yang baru simak 98 Maya FM Bandung. Ya, kemarin ngalamin pemadaman listriknya? Hah? Lebih sering malah. Terus gak bilang-bilang juga. Waduh, kayaknya gak hanya di Bandung ataupun juga di wilayah Bandung Raya aja deh. Soalnya di luar Bandung juga sama nih. Sepulau Jawa ya? Ya memang sih tidak serentak ya, tapi ada beberapa daerah yang padam, yang ini nyala. Ada juga daerah yang ini nyala, yang itu padam. Ya seperti yang ada di kawasan Bogor nih ya, tapi ini padamnya di rumah sakit nih Sobat Maya. Dan tanpa pemberitahuan dulu, waduh gimana dong, kebayang ya, rumah sakit kan ada banyak-banyak peralatan medis yang cara kerjanya tuh membutuhkan pasokan listrik tuh Sobat Maya. Ya kalau tiba-tiba listriknya mati tanpa pemberitahuan gimana dong ya. Ya ini RSUD Ciawi meminta PLN meningkatkan koordinasi dengan fasilitas pelayanan publik setelah pemadaman listrik mendadak yang sempat membuat rumah sakit tersebut gelap gulita nih Sobat Maya pada Jumat kemarin nih ya. Ya manajemen rumah sakit menilai komunikasi lebih awal sangat penting agar fasilitas kesehatan bisa menyiapkan sistem cadangan listrik dan mengantisipasi dampak terhadap pelayanan maupun peralatan medis nih Sobat Maya. Humas RSUD Ciawi Ivan Maulana mengatakan pemadaman listrik kali ini terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya dari PLN nih Sobat Maya. Ya ini video rumah sakit gelap gulita di RSUD Ciawi ini sempat viral di media sosial ya kemarin. Ya ini sebenarnya terkait pemadaman listrik sih udah sering katanya, tapi secara tiba-tiba mungkin baru hari ini ya, baru hari kemarin ya. Ya menurutnya listrik padam sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat tanpa ada informasi terlebih dahulu kepada pihak rumah sakit nih Sobat Maya. Karena itu Ivan berharap PLN bisa meningkatkan komunikasi dengan fasilitas pelayanan publik ya, terutama yang berhubungan langsung dengan keselamatan masyarakat nih. Ya pesan untuk PLN katanya khususnya supaya lebih sering berkomunikasi terhadap pelayanan-pelayanan publik, tidak hanya rumah sakit tapi pelayanan-pelayanan vital yang berhadapan langsung dengan masyarakat nih Sobat Maya. Ivan juga menjelaskan selama ini PLN biasanya ngasih pemberitahuan ya kalau akan ada pemadaman ya, ya untuk keperluan pemeliharaan jaringan atau perbaikan. Tapi di pemadaman kali ini rumah sakit tidak menerima pemberitahuan serupa nih Sobat Maya. Dirinya berharap PLN bisa memberikan informasi minimal 1 jam sebelum pemadaman dilakukan. Kalau memungkinkan, pemberitahuan disampaikan sejak sehari sebelumnya nih. Jadi biar persiapan dulu ya. Waduh, yang menurut Ivan rumah sakit ini kan punya banyak peralatan kesehatan yang membutuhkan pasokan listrik stabil untuk menunjang pelayanan pasien. Ya, kalau pemadaman mendadak dikhawatirkan bisa mempengaruhi kinerja alat-alat tersebut apabila tidak diantisipasi dengan baik ya. Ya sama nih ya, di sini juga tiba-tiba parem kemarin ya. Bayang dong peralatan siar belum dimati-matiin kan. Ya, meskipun demikian, Ivan memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Ciawi tetap berjalan normal karena sistem genset otomatis langsung aktif saat pasokan listrik PLN terputus ya. Ya, sebelumnya pemadaman listrik yang melanda kawasan Ciawi sempat membuat RSUD Ciawi kehilangan pasokan listrik dan berada dalam kondisi gelap gulita nih Sobat Maya. Ya, video kondisi rumah sakit yang gelap pun juga sempat beredar di media sosial ya, tapi pihak rumah sakit memastikan kondisi tersebut hanya berlangsung sesaat karena genset cadangan langsung beroperasi dan menopang kebutuhan listrik seluruh layanan kesehatan termasuk ruang-ruang kritis ya. Luar biasa nih gensetnya ya. Oke. Kalau bisa lain kali kasih tahu dulu ya, bisa enggak? Jangan tiba-tiba kayak kemarin ya. Ya Pak ya, bilang-bilang dulu. Kasihan nih kalau misalnya pelayanan publik ya yang lain tiba-tiba mati gitu listriknya, bilang-bilang dulu ya.
1: Jangan bilang-bilang.
0: Bilang-bilang dulu atau biar kita bisa persiapan. Bilang-bilang dulu ya.
1: Jangan bilang-bilang.
0: Alibaba kunaon. Bilang-bilang dulu.

0: berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Selamat pagi pencinta tahu bulat nih ya. Wow, asik ya. Enak lah dimakan selagi anget. 500-an murah. Digorengnya dadakan. Eh, by the way, minyaknya aman gak tuh? Hah? Stok minyaknya ada gak buat ngegoreng? Karena kabarnya si minyak yang murah itu ya langka katanya nih di pasaran, benar gak nih Sobat Maya? Ya ini stok minyak kita di pasar tradisional di wilayah kota Bandung nih langka. Gimana dengan daerah-daerah lain? Ya, karena saat ini mulai langka dan kalau tersedia pun harganya mahal tuh, di atas harga eceran tertinggi atau HET yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ini berdasarkan pantauan dari teman-teman tribunjabar.id ya. Minyak kita di sejumlah kios pasar Kiara Condong tampak kosong. Padahal biasanya pedagang tuh selalu memajang minyak goreng yang diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan atau Kemendag tersebut nih Sobat Maya. Ya selain di pasar Kiara Condong, para pedagang di pasar Ciwastra juga nih mayoritas tidak punya stok minyak kita ya. Sedangkan kalaupun ada yang menjual, itu harganya sekitar Rp21.000 per liter atau jauh di atas harga HET ya, harga eceran tertinggi yaitu biasanya Rp15.700 per liter. Waduh, naik nah, luar biasanya, lumayan. Ini dikatakan seorang pedagang pasar Kiara Condong, Agus, 46 tahun, dirinya mengatakan kalau sebelum minyak kita tersebut langka, itu pengiriman dari pihak distributor ke para pedagang juga dibatasi katanya. Jadinya banyak konsumen yang sulit untuk mendapatkan minyak tersebut. Ya pengirimannya dijatah 5 karton, ya hanya sedikit lah ya. Jadi suka langsung habis ya. Sementara kalau pedagang di pasar Ciwastra ya, Yuyu 57 tahun mengatakan saat ini pihaknya sudah mendapatkan stok minyak kita dari distributor dengan jumlah yang lumayan lah ya, atas sesuai dengan permintaan nih Sobat Maya. Wow, bisa dapat berapa karton tuh? 60-70 karton, luar biasa ya. Dari harga berapa? Rp228.000, terus dijualnya harga Rp21.000 per liter. Iya. Naiknya walaupun ada, harganya itu di atas harga eceran tertinggi ya, biasanya 15 ribuan, tapi sekarang harganya 21 ribuan per liternya.

Ini Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurdin, mengatakan pihaknya akan segera menelusuri penyebab kelangkaan minyak kita dan harganya yang tidak sesuai HET tersebut nih Sobat Maya. Nanti katanya akan dicek ke lapangan nih untuk memastikan terkait hal tersebut ya. Ya akan melakukan monitoring nih di setiap pasar nih Sobat Maya ya. Ya Pak ya, anunya atuhnya anu biasana 15.700, ayeuna 20.000. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya ya? Ini yang bisa membuat resah mak-maknya termasuk saya. Iyalah, harga sembako itu penting tuh. Sembako itu penting. Kalau misalnya harganya semakin naik, waduh. Apa ini ada hubungannya dengan harga BBM naik? Itu pertama, huh? Jadi ngaruh ke semua. Waduh, bikin resah nih ya. Kalau sembako naik ya hargana, sama nih. Sembako yang ini juga kalau kurang satu bikin resah, gelisah nih.

0: Maya Event.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Mbak Rentik,
0: Maya FM.